0: Namu kwasha don't do it zirewa zvemari.
1: Amai, nani kambozvikwanisi? Imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume wenyu akazvinzwa kuti chiinazvo.
0: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nezvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
0: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno musitoro vaise majaya asina vakadzi. Mochinya stereki imi.